silleri har kan behemi so ich hanicha warmi pahkam sisa hupan am tapah aski am tanakampi wa hutabtasi ma función pública u kaja decepcionante kama wasa sautata medina sel par warmi paja arsuai kampiru sera ki basta para kas colombia market kuma chicken chani pan para kasti wa luxa token ha hilat filakana kaskin hamsana kastas kan super aksa tokena Turkia ki pawina kut khanya pataki haru kar khamau kut tawaya ta bolivia markuru sa sawa sawa kama kim khila tula kana kusa tokena parlo bena kasa y ati sira kija marka chinitaka 8:57 al khanyani haruru ha programa jutas kara kini pia te bena kaspa haru kalwaru y ati ta kis kama marka marak pero waki chau isan pehutir sa managua kut aniyani u khanya te bena kaspa jutas kara kampis chikan jes kara kinyan kama khila tula kana ka suma samat awita kinitaki haruru sa skum toktasi bena kaspa na suti sinija uksa tokeru ha askian tan akan pixreñan hal kuma tuman karusa ant eni ta putawa marka chirina xarjañan ta kenisa suma samartawi kuma nakata kikisin kamapan hutir kamapan

0: Carcasa. Carcasa. Mawa kichawi kuma na karki mkaswa ayata. Arunta wina kampi. Aruski awina kampi.
1: Aruski awina kampi.
0: Kusist awina kampi. Awina kampi. Kampi. Kamar, wakichaw kayan tanyani.

0: soga que chau empieza a rascar.
1: Ayo kemata yes kun pakararu masa kusist ani kema u kem kusist awina kem pihiwasana kana kiki papust awina kas cemang jasi. Wakisiwa u kema cemang stana nyara kemunat hilana kulekana kem. Humana top awima marka man pust awima acacila mana pust awipa uka. Mulibi marka sana hiwasana kan pust awisama. Pakalko kada na kampin yawa niya puniwa kuna pachahan akini kimsa kalko arum pachahan pachas hangke kiputna kisalto waihe hampia kemas pati